0: Sabayo, kakambarayo. Pero nada, ya la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
0: Ni. A tu vale ya para la neteca, cale una llama la cari. Bueno, tú le pero cale una. Hago una para la cara en ya canaui. No vi, Ana. Ya comió, no vi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bola kau kurang ada faun ngama.
2: Itu lagi mengeluarkan apa ya faun?
0: Ada di. Di mana?
1: Nah, nah. Mau berangan?
0: Mau berangan ada lo. Perlu. Ma. Paman ada perlu di sekolah. Paman gol belakang jabam. Gol ada perlu ngelam. Venista Martinara pena por el shopla. Sola bana con la anga, malo. Ana pongan en bana la era. Unye na pro ngat le shop. Tara na ora. Na ko unye na pro tara na ora. Ko to la ni record jen gang ora. Kadel china. Ulang ulo start ning ngeteng bana ni education center na adult education center na. Tengo ya la. 1, 2, 3 Kadual na lele. Punsen ang rentara ora. Ana bele ka child care center na ngay tayong nga bala. Unila na pang uwang ang rentara at ramay na nai. Gold malay.
1: Eh?
0: Tango ni nao niya? Ano ka tuwa nga niya? Nao niya? Workshop kadual na bali. Ano yun? Nursery. Unila na pang uwi ako. Technical school ako. Pada ni apa? Post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau apa ko na, unyel school. Post primary orang la lakanya. Ada orang yang orang ambil wang kalau apa na, aku ni wang anak pun ko kaya dok education center ngatil mo. Aku ni lihat orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kadang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyer hati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu ni, tak kalau tak paman.
1: Agar ajar tim.
0: Kalau kena perlu ni, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada pemunya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulah na, urulah na. Unda kah lelanya? Ipa lah na, macam ni. Ipa lah na. Kau lah yang bro lah. Panik ni lah bro, tangan kita kah ana. Berong ada pemberiyo.
1: Nih.
0: Boleh kah dika? Panik ni juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kah.
1: Wah.
0: Ngata lepas mana bro drink, kabur.
1: Abu.
0: Lau ina beli, wang kan amat cendera beli minyak teh kalau. Tiang kat belakang ni beli kesim teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telur, bahan bapu, melil, ulungannya, rikau ko, pinjural, bagaimana lah. Rangi pun teh kalau, mil minyak na ulungannya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalan yang nak berungu kanya, tu namanya. Aku punya. Mula kalau, aku malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya. Banyak berukuk tu nak win, kalau mix, banyak berulim nak berikan nit kau dah nanya. Aku pula ni macamnya ni, punya kaya bawa ni nak kula, berlumur, berlumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur

0: nana ni. Nau nana kui nana nana yor mana pala nit la. Nama mana bulu nana nana nit dari mana kulungi nya pala nana nau nana. Unu nana nit la pin nau nya aku nya pi. Rangi ngula pala ngula ya. Mungkin ma.
1: Iya.
0: Awai pilih burung je. Apa ni nana betul ukan nau lebih bamal ya. Mara enya nana pala nya ukan nana. Kan aku lebih panik lecet lah. Kan ada banyak friends kau ikut.
2: Yo, we're listening. You're on radio. Don't jingle. Ngamak ayo ngomong pak tu.

0: My name is Shruna Uramara and you're listening to Yolngu Radio.
1: Damdavo nimukoni uitte meal eyewitness pe.
2: Ale aku William Gumbala atau alat semala kemong gak tahu. Bego apa yang kan kan ngobar pun, saya nguling mar. Bandai night. Kalau berpin apa roga bingra table jawa workshop cuman alengra elpa perpicuste katuan apa berdaya jualan alengra wonderina Wednesday morning merapan merchant katur abing mana perlu merchant wonder apa perlu dengo elpa ngor ka apa ini jeruk pernah berdaya wika airport na third terbangin belah perum lewengam amar mak wedding na utuh apa perlu ngat nene wedding. Kadua itu urupan itu lain lakam dah ni.
1: Yo, saya miako Andrew guru. Kau bicara mana happen mak? Lea nama yang waiting yang kacuk dan belajar nang dan akan dengan apa kuliwan? Kanyangan dengan po tu pelim pek kanyangan. Saya punya pada kau dengan dan bicara apa lawan yang berikan?
2: Eh, orang ini nampak John Den. Engan ni adalah apa nak pun dah worry ber. Part of the chronicle table look kana kolle yabla nyavitte trip mana wala nyanya yangra part kana ene kana kolle ora hal mel tan kawa ren reach ora mga chimi nyi meda nyavitte adera munna bal trip panga ja adera munni kale ora oke kan sing nu chamani bala reach hengan mel tan bara ren nyavitte ala tolakam pulu dau dual blend dau
1: bena mel tan nangal nalam nan mena adera munna nan ko napa balik mana paling mudik kalem, orang mana niat tunangan, uite balik kanan, menyumbang dia balik marikjanan di peringan mana nyapa, marikjan seven orang ni, dalam komat tanya, biarkan macam, orang mudik yang orang itu rupanya kau mau jemun, orang teramnya, anak kau yoga, orang kurungan tu, orang napa mana yang airline dia ulat, bijan ulat orang mana nyangan, marikjan seven orang pun ngah kau uite lagi ni. Betul, jangan ambil ini. Nampaknya hanya enam berapan. Saya akan mengajar mengajar kau drama.
2: Drama. Saya makan ni gam. Mail dot mengajar turut mengajar. Kali mail cakap nataran kata yang murah. Awak cakap murah. Kata ni aku nega dah impal ni.
1: Kata jenal kah. Long teman menan. Lingkau jangan menjadi witness tapi ni. Tapi kah mail mah. Ingkau mah. Alia jangan maklok ngaji mengajar bapa mengajar nampak. Saya merasa long temanan. Jangan terbab pun aku. Dalam belanja pangan, wicang. Mak penjaja dengan royo, ya dalam kap, naik kamenrane, dapat min, berumur min, kait min, kan kamenar. Di mana pemerintah maruin, jutan, di mana berumur, nama mendelinga aku berumur jalan naik kamenrane. Sebelas tak awang lah, nanti kan main mimra.
3: We'll be back looking for you, aliens.
1: Jadi lah, dah tahu, mengapa yang radio air itu.

0: Ya, pengorbanan yang ora yerkala. Wangang aja under the big tall tree. September 2016. Dah barang luka rupa mana. 3 o'clock nak kalki. Jangan ngalah orang jenah nak. Yang nak kalki ada beri tahu nak jenah nak. Dah la lak jenah nak. Beri tahu yang orang orang ini nama ya teka. Kau tu yang ngobrol dia. Nah tu ngarang yang orang ini nama. So you, kakam barayo. Pernah ada yang ramai nak kau lah.
1: Pemuruh ramai.
0: Nih, tu orang yang balang ni teka, kalik orang yang marak karik, tu orang balak kalik mana? Angun yang balang ni karuan yang akan nawi, nawi ya na, ya kumbel nawi, kanga apa
2: ni? Mana pilih pilih
0: mana? Mana tar tu nanti orang yang kuna erana, ya itu ni, pak mera, nih, pak mera jangan perlu ni jamur kule, kanga apa tau? Pak mera perlu jamur kule. Kolong le, kau lupa tak nak kamera? Kau ngapa? Tahu, pernah? Kau ngapa? Muktera, saya found muktera. Mak wangan ada lo, perlu? Mak, paman anak perlu le kol, paman kol belakang jabam. Kol anak perlu le, Venista, macamnya rupanya anak perlu shop lah. Kula, mana kau ni wangan? Wangan tu, anak pengalaman mana ada orang? Unjuk anak perlu ngat terlalu shop. Taranya orang, aku ni nak perlu taranya orang nak, kata orang nyerek kodin gang orang, kadal cina, ngulang start ni tengok belang ni education center na, adult education center na, tengoknya orang, 1, 2, 3, kata orang ni le, pun senam berintar orang, ni le child care center orang, ni tengok belang, ni le nak perlu wang berintar orang macam ni, gold malay, tengok ni, nanya. Anak kat wang ni, no ya. Workshop kat wala bal ini nursery. Unyi anak perlu aku technical school ya aku.
2: Yeah.
0: Baru ni anak post primary walang ko unyi 10 ko, iya 10 ko ke 11 ko na unyi school. Post primary walang lelakanya. Ada unyi yang mana ambil wang ke 11 na. Unyi wang anak perlu ke adult education center. Unyi lingkar yang hati ni. School ada orang la, tinjir ni orang la, belang la. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, jorong taruk orang hati ni jama. Literacy center orang la. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le, tak kahar juga. Paman,
2: agak aja tem.
0: Golong anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah apa macam mana punnya? Aku mana perlu?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Unda kalendernya? Ia pelan naik macam ni. Pelan. Pelan apa perlu? Panik ni apa perlu? Tangan kita ke anak. Berung apa perlu mereka?
2: Nih.
0: Boleh kerja. Panik ni juga nak ada kulit juga nak apa tinggal kan?
2: Wah.
0: Kata lepas apa perlu drink? Kabur.
2: Abu.
0: Lau ina beli, wang kan amat cerdas beli minyak teh karo. Tiang apa langun ini beli kesim teh karo. Tangan kat orang kat teh karo. Telur, pan bapu, melil, yulunganya, rikau ko, binjural, bagaimana lah. Berangi pun teh karo, mil minyak yulunganya. Ali dia yang anak perunggu kayul, kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya, tu namanya. Mula kaya lo, amik malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni? Banyak yang berukuk tu ni, kalau mix, banyak rulem tapi nane nip kau tu nanya. Aku pula ni macam ni, ni kaya kau dah, ni macam kula, banyak lumur, buku ni nangar kula, nana ni, kuih ni nana ni, jor banyak pula nip lah. Nah, memang boleh naik. Naya ni terima lah kurungnya, barai na naulah. unen net ma pin na un ya ku ye be rangin ngura pin ngura ya ben kin ma
1: ye
0: aba et pin ngi burum ja abal nyan be de ru ukan ngol bi ba mal ja mara enya na ba nyan ukan na rang ngura be panik le chola akan na be friends ku ikan na
2: wa
0: Pina, ya, kau juga minum kau nak, bawa mana? Aduk kena ni pun nana perlu lewai, nai kuya, perakana rangil lah, rangil apa ngat lewang?
1: Burum.
0: Betul lah kan. Macam ni lah perlu kahnya family sekunan bim. Ya kah burum. Kuya ngan apa kahnya orang kau? Kamai pal. Kecikannya mana kok? Abi pernah perolek dari kau after school, terarop talakar, bukan muang atau apa orang kau ini. Pada kabur belum, kui yang ada perkahannya orang kok? Kamai pal, kecikannya mana kok? Abi pernah perolek dari kau after school.

0: 꽃바위 올라 꽃바위를 뚫어 내려라 이걸 구별하는 거네 가만히 오빠 나올래 블라카나 나올래 나올구나 나올구나 감 나라 밑으로 치킨 잠마미로 치킨 가져라 잠마 가볼 뿌야 타이캄 라볼라 라브리야 미르 미르 잘라올래 나 밤만 Felicity gar Miss Ross yo Miss Ross teka yako pukku bria mere mere teka mere wala na gana gal wala le wekka na na pun gula le ka drink na kap puna teka bala nya na biscuit na na nya bala na na bala bala bala flower kuruk tu na bala ngu biru bala bala nya wakin ngu kuruk tu na le pukku mere punya la le ka drink ko ka na kapu ni Kolanya, kakul ngan perung oleh anak kap. Albera perung kapu anda ramenya le, ambil pamat jam. Saya kalau orang ni pun kalau tiup ngopi aja lah. Panon ni tau, atas kul ngatun minyak le kul ngan mari ngan le, pulak tekam le ngatun minyak. Kalau mertunya, umur aku nak pokok betul kul ngan le. Tiup jam le, nana nana pernah le. Ipola dirje bung dia ko bala kale una kale ma ngana pun ta mo mai tini ngal mar tinya ngana ngana wae na ko no ko bo ko mai tela beno le
1: wakai e
0: na ko ma na ko na bo ko mai tela ni na ko bo ko mai tela bidal beno le ai ma ella no na na ma ella no na na ma ngi ngal mi la na ta ka ko nya na le ma pa ngal mi ya ka mo be ne beno bo rangi pung ya ka mo mo be ne Kau ngah tu eh marci beru, tu eh beru ngah liat beru ngah taruk, dia mau kau taruk.
2: Ya tu yang berani, kurang
0: ngah. Nih, marci dia mau liat, berana berana berana berana.
1: Mak tu mau kau taruk lagi kong masih.
0: Walalah yang uli. Kau biar jadi malang untuk tap tu, nak? Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan nak pun kau yor ngah uli, repo. Gol yo gol enam ribu. Ngal mati nyawa. Ko, no maruf ko. Ngal mati pesa tu Arab kan. Abel jin gaya nolak. Kawan kan nana pun apa waktu waktu nol wanik. Apa berle? Tar. Beran kan gule kata enam. Kau finish tak? Angan apa berle taran? Amari tinjau nak walan no waktu nilti.
1: Ya,
0: boleh tak? Waktu naule, anu yang mereka kerja tak? Kabel tara, nama muka yang mereka. Okay. Walau minyak anu le pulang ke nama dia.
1: Oh.
0: Bila na, baju. Walau minyak kau le, pengal pengal apa merahin bal bapa kau? Walau minyak le, kau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kau pelan lepok kau merah tak? Kau angkai. Paman, ngarap ni pintu luar daripun. Mereka tak ingin aku jual tarain. Bila lelaki orang kau nak orang kau jual tunggu ni jual kau punya. No no tu ya. Buku meter pun kau ni benda buku meter. Kau ni jual kau macam berapa butuh nak benda orang. Orang yang kau jual apa pun muda pun punya pintu lah. Bet, mula. Tar pun pintu kau ni jaga agaknya. Bangai orang kau jangan ngah. Why? No, no, Mary, you're not in seven, you're in seven. I'm not for multi-grade, couldn't you? Mary, you're not. I'm marching up a young job, I don't need you. Okay, who won? Begin.
3: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina, Palmerston, Gahamp, Dudu. Gabalanya.